Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

0: Da. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subahul khair. Selamat pagi kepada pendengar-pendengar setia alunan ilmu dan kerohanian Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi dengan izin Allah Subhanahu taala bertemu kita pada hari ini bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan sepanjang siaran di konti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang terletak di Johor Bahru. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami iaitu di radioanurmaj.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store saja secara percuma. Jadi sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Halu Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor dengan tajuknya Sabar Pada Musibah. Nah, selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran dengan Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad dengan tajuknya Menyelusuri Zaman Remaja Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Selepas itu pada pukul 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tazan Allah Bersama Kita. Nah, pada pukul 3 kita akan ada rancangan Tazkiyah Ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar Bewatak, Guru Ta'mir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Tayammum. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
3: Yeah. ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Majlis Perujian Membaca Rawi Berzanji Peringkat Negeri Johor kali ke-26 tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah akan diadakan pada 20 Ogos 2026 hari Khamis mulai jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Jubli Intan Pontian Johor. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah akan diadakan pada jam 9 malam. Muslimin dan Muslimat dipersilakan hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
4: Hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
5: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sesi tazkirah pada kali ini, insyaAllah bersama saya Ustaz Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, pada tajuk berkaitan dengan sabar. Tajuk ini telah pun dinyatakan dan dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Pada kali ini saya akan berkongsi bersama dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis. Hadis yang berkaitan dengan sabar pada ketika kita ini ditimpa musibah, iaitu pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan telah meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin," dikata. Alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya semua yang baik-baik itu hanyalah setiap perkara yang terjadi itu mereka akan anggap sebagai kebaikan. "Walaisa zalika li ahadin illa lil mukmin." Jadi orang kata tu setiap satu itu, alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu, setiap perkara yang terjadi mereka akan anggap sebagai kebaikan. Jadi apabila dia kata in asabat husarra syakara fakana khairal lahu, apabila mereka mendapat ketenangan hidup, orang beriman ini dia akan bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabat hudarra sabar, dia kata, apabila ditimpa kesusahan seperti bencana, dia akan bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bersama sanadnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara ciri orang yang beriman itu ialah mereka ini cirinya yang nampak zahir pada kita adalah sentiasa dalam keadaan sabar. Tidak mudah melenting, tidak mudah marah. Jadi Allah Ta'ala kata, Rasulullah SAW beri petunjuk isyarat yang jelas bahawa mereka yang sabar itu adalah orang yang beriman. Bagaimana nak tahu dia ini sabar ke tidak? Jadi hadis ini memberi penjelasan yang cukup cantik, iaitu apabila mereka mendapat kebaikan, dia bersyukur. Dan apabila ditimpa musibah, dia itu tidak mudah orang kata tu putus asa dengan kehidupan, tidak mudah menyalahkan takdir, tetapi dia bersabar atas segala musibah yang diturunkan kepadanya. Jadi seterusnya pada hadis lain, kalau kita tengok berkaitan dengan sabar pada musibah ini, satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, iaitu maula Rasulullah SAW, iaitu pembantu kepada Rasulullah SAW. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW menceritakan Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid bin Harithah ini menceritakan bahawa Zainab, yang ini anak perempuan Nabi Muhammad SAW, mengirim satu utusan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Utusan itu memberitahu Nabi Muhammad bahawa Zainab berkata, anak saya hampir meninggal dunia, marilah datang melihatnya. Jadi kemudian Nabi Muhammad SAW menghantar urusan bertemu dengan Zainab. Utusan itu menyampaikan salam kepada baginda dan kemudian menyampaikan pesanan kepada Zainab. Jadi apa pesanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyampaikan bahawa Inna Allaha ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma fala tasbir wala tahtasib. Yang bermaksud Allah memberi dan boleh mengambil semula semua yang diberikan kepada kamu. Allah juga yang menentukan hari kematian. Jadi hendaklah kamu bersabar dan berazam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis ini Rasulullah memberi isyarat bahawa anaknya sendiri, iaitu Zainab, bahawa anak kepada Zainab ini telah mengalami satu kesakitan, satu penyakit. Jadi dikhabarkan kepada Rasulullah SAW untuk melihat anaknya. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan berita itu bahawa setiap musibah itu hendaklah kita bersabar dan berazam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan musibah yang diturunkan itu. Jadi kalau kita lihat pada hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan bahawa sifat sabar itu adalah amat penting bagi orang yang beriman dalam apa jua cara dan dalam apa jua keadaan apabila ditimpa musibah. Sebagaimana kuat sekalipun, hendaklah kita ini bersabar dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya Rasulullah SAW menyatakan bahawa ada dalam satu cerita bahawa Rasulullah SAW menceritakan ada pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Jadi apabila seorang tukang sihir itu sampai kepada usia tua, dia berkata kepada raja tersebut, saya ini sudah tua, oleh itu berilah seorang remaja yang boleh diajarkan untuk diperturunkan ilmu sihir itu kepadanya. Jadi raja itu pun menghantar seorang remaja kepada tukang sihir itu untuk mempelajari ilmu sihir. Jadi dalam perjalanan remaja ini belajar ilmu sihir, dia bertemu dengan dalam perjalanannya itu, dia bertemu dengan seorang ilmuwan yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para alim itu sedang memberikan ceramah dan remaja ini tertarik dengan ceramah berkenaan. Jadi setiap hari remaja itu ingin mempelajari ilmu sihir, dia akan singgah ke rumah ilmuwan ini untuk mempelajari ilmu tersebut sebelum dia pergi kepada tukang sihir tersebut. Jadi pada satu hari ketika remaja itu dalam perjalanan, dia terserempak dengan seekor haiwan yang besar. Haiwan itu menghalang perjalanan orang awam di situ. Remaja itu berkata, pada hari ini saya mau uji ajaran siapakah yang lebih baik, ahli sihir ataupun ilmuwan tersebut. Lalu dia pun mengambil sebiji batu dan berkata, Ya Allah, sekiranya ajaran ilmuwan itu lebih engkau sukai berbanding ajaran ahli sihir, maka matikanlah haiwan ini supaya orang awam dapat melalui jalan ini. Dia pun melontarkan batu tadi, lalu haiwan tersebut pun mati sehingga orang awam itu dapat melalui jalan tersebut. Kemudian remaja itu bertemu kembali dengan ilmuwan itu dan menceritakan peristiwa yang berlaku. Ilmuwan itu berkata, Wahai anakku, sekarang ini kedudukan kamu lebih jauh mulia daripada aku. Berdasarkan pemerhatian aku, selepas ini kamu akan mengalami pelbagai cubaan. Sekiranya kamu mengalami cubaan itu, jangan kamu ceritakan yang kamu belajar daripada saya. Kemudian remaja itu menjadi semakin popular sehingga dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, dapat menyembuhkan penyakit buta dan kusta. Jadi orang ramai datang bertemu dengan remaja tersebut. Jadi perkara ini akhirnya diketahui oleh sahabat raja yang buta matanya. Sahabat raja itu menemui remaja tadi dengan membawa pelbagai hadiah. Beliau berkata, semua hadiah ini untuk kamu sekiranya kamu berjaya menyembuhkan penyakit saya. Jadi apa yang remaja itu jawab? Remaja itu berkata, sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan sesiapa. Hanya Allah sahaja yang dapat menyembuhkan penyakit. Sekiranya Tuan mahu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit Tuan. Jadi sahabat raja itu beriman kepada Allah. Tidak lama selepas itu, penyakit butanya pun sembuh. Jadi selepas peristiwa itu, sahabat raja tadi bertemu dengan raja. Jadi raja bertanya, siapakah yang memulihkan penglihatanmu itu? Sahabat raja itu menjawab, Allah Tuhan saya. Jadi raja bertanya, adakah kamu mempunyai Tuhan selain daripada saya? Sahabat raja pun jawab, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Mendengar jawapan itu, raja menjadi marah dan menyiksa sahabat itu tanpa henti. Sehingga sahabatnya itu memberitahu tentang remaja berkenaan. Jadi raja pun memanggil remaja itu dan berkata, wahai anakku, rupa-rupanya ilmu sihir itu sudah semakin hebat sehingga dapat menyembuhkan orang yang buta. Tapi remaja itu jawab, sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan penyakit apapun. Hanya Allah sahaja yang menyembuhkan segala-galanya. Disebabkan jawapannya itu, remaja itu juga diseksa tanpa henti. Sehinggalah dia memberitahu tentang gurunya, iaitu ilmuwan itu. Jadi raja pun memanggil rahib itu dan berkata, keluar kamu daripada agama kamu. Namun ilmuwan itu enggan menurut perintah raja. Lalu raja pun marah dan meminta supaya digergaji kepala rahib itu. Dan akhirnya rahib itu digergaji kepalanya dan jatuh kepala rahib itu. Kemudian dipanggil pula sahabatnya tadi untuk beriman, untuk menolak agama tadi. Jadi sahabat raja itu pun menolak dan menerima hukuman yang sama. Jadi remaja itu pun dipanggil keluar. Keluar kamu daripada agama ini, perintah raja itu. Jadi remaja itu pun enggan mengikut perintah arahan raja. Kemudian raja itu memerintah kepada beberapa orang pengawalnya, bawa budak ini ke sebuah gunung, bawa dia ke gunung itu. Apabila sampai dia ke puncak, jika dia masih enggan berganjak daripada pendiriannya, campakkan sahaja dia ke bawah. Kemudian apabila mereka sampai di atas gunung itu, remaja itu pun berdoa, ya Allah, lepaskanlah hambamu ini daripada semua orang ini dengan izinmu. Tiba-tiba gunung itu bergegar kuat dan semua pengawal raja itu jatuh ke bawah. Dan raja itu kembali ke istana raja. Jadi raja bertanya kepada remaja itu, apa yang telah kamu lakukan? Jadi remaja itu menjawab, Allah menyelamatkan saya daripada siksaan mereka. Kemudian diserahkan pula kepada pengawal yang lain untuk bawa ke tengah lautan. Jadi apabila sampai ke tengah lautan, sekiranya remaja itu masih enggan, diperintahkan supaya dicampak ke dalam laut. Tetapi apabila tiba di tengah lautan, remaja itu berdoa pada doa yang sama. Ya Allah, lepaskan saya daripada semua orang ini dengan izinmu. Tiba-tiba kapal itu terbalik dan jatuh semua pengawal tadi ke dalam laut. Kemudian remaja itu diselamatkan dan kembali semula ke istana. Jadi raja bertanya, apakah yang terjadi kepada kamu? Jadi remaja itu menjawab, Allah menyelamatkan saya daripada siksaan mereka. Dia berkata, Tuan tidak dapat membunuh saya sehingga Tuan sudi melakukan apa yang saya perintahkan. Raja bertanya, apakah perintah itu? Tuan kumpulkan semua orang di tengah padang dan Tuan ikat saya di sebatang pokok. Kemudian ambil panah anak panah saya ini dan letak busurnya serta ucapkan, dengan nama Allah Tuhan kepada anak ini, kemudian panahlah saya. Sekiranya Tuan melakukan perkara ini, baru Tuan dapat membunuh saya. Mendengar penjelasan tersebut, raja pun mengumpullah semua rakyatnya dan diikat remaja itu di sebatang pokok. Kemudian raja itu menyebut, dengan nama Allah Tuhan kepada anak ini. Lalu dimemanah remaja itu dan terkena pada dadanya. Jadi remaja itu meletakkan tangan ke dadanya lalu meninggal dunia. Jadi orang ramai yang berkumpul itu semua berkata, kami semua beriman kepada Allah, Tuhan kepada anak ini. Mereka pergi berjumpa raja dan bertanya, adakah Tuhan mengetahui apa yang Tuhan takutkan selama ini? Jadi benar, apa yang Tuhan takutkan itu sudah tiba, iaitu berkenaan keimanan pada pengikut Tuhan. Jadi raja dengan marahnya telah menitahkan semua orang dihumban ke dalam parit besar yang dinyalakan api. Dan pada ketika itulah ada seorang anak yang memujuk emaknya supaya bersabar, wahai ibu. Sesungguhnya ibu berada dalam kebenaran. Jadi ini cerita ini telah direkodkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi berdasarkan kisah ini, dapat kita ketahui bahawa musibah yang diterima oleh kita, sama ada musibah itu bersifat, orang kata tu musibah pada keadaan kita, musibah pada suasana kehidupan kita, dan musibah itu semuanya untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita bersama. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724466996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
7: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
1: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Innas salata sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
3: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. #AmazingMaenj, #MaenjPrihatin.
4: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
5: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya, maksudnya, sesiapa yang diperlakukan kepadanya sesuatu kebaikan, maka ucapkanlah kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kamu dengan ungkapan, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan. Maka sesungguhnya dia telah menerima pujian yang terbaik. Riwayat At-Tirmizi.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maish.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar, kalau kita belum bersyukur hari ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak lagi Allah akan memberi kita. Kalau boleh, kita janganlah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nampak orang lain tu ada kereta mewah, kita nampak orang lain tu ada motor besar, kita nampak orang lain tu lagi banyak kelebihan daripada kita. Kita janganlah rasa diri kita kurang. Bak kata mana pujangga, comparison is the thief of joy. Tak elok kita bandingkan diri kita kepada orang lain. Setiap orang mempunyai perjalanan kehidupan yang berbeza. Jadi oleh itu, kita haruslah bersyukur. Kerana apabila kita bersyukur, kita akan merasa diri kita jadi lebih tenang dan kita akan dapat lebih banyak lagi nikmat yang Allah kasih. Kadang-kadang rezeki ni akan datang dalam bentuk yang banyak. Tak semestinya dari segi kewangan, tak semestinya daripada segi harta. Kadang-kala kesihatan yang mencukupi pun jadi satu rezeki. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian dan nasihat yang terbaik serta rancangan yang menarik. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
5: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
8: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri Majlis Pengajian Ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enimban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
2: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: Hashtag Semarak Subuh Johor.
3: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio Anur, anda bolehlah layari www.radioanurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio Anur.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Terima kasih yang masih lagi dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Terus dengarkan secara online di radioanurmaiz.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dimuat turun di Google Play Store dan App Store. Kepada yang masih setia mendengarkan Radio An-Nur di mana-mana anda berada, tidak kisah di negara mana anda berada, terima kasih banyak-banyak. Semoga urusan anda dipermudahkan. Jadi sekarang ini mari kita teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faizal bin Maidin, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tawakal. Terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Menyelusuri Zaman Remaja Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersama saya Ustaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam episod lalu kita telah sama-sama menyelami fasa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil, daripada jagaan ibunya, kemudian ketika ibu susuannya, kemudian dijaga oleh datuknya, hinggalah kepada beberapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini kita akan menelusuri zaman remaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kemuliaan akhlak dan kerja keras. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sejak usia baginda di bawah jagaan Abu Talib, Nabi SAW membantu meringankan beban keluarganya. Baginda menjadi pengembala kambing untuk penduduk-penduduk Mekah dan upahnya digunakan untuk keperluan hidup baginda Nabi SAW. Maka ciri sebagai seorang pengembala kambing ataupun pengembala kambing ini, dia membentuk sifat yang sabar, yang membentuk sifat yang tabah, dan membentuk sifat yang penuh perhatian. Dan ciri-ciri penting inilah yang perlu ada dalam seorang pemimpin. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sedang mempersiapkan Nabi untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan pemimpin yang dihormati masyarakat. Namun dalam riwayat dalam kitab Rahiqul Maktum disebutkan bahawa ketika usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun, baginda mengikuti bapa saudaranya iaitu Abu Talib dalam kafilah dagang ke Syam. Ketika dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Buhaira, dan ketika itu Buhaira melihat akan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Lalu Bukhaira menasihatkan Abu Talib supaya melindungi baginda daripada ancaman orang-orang Yahudi yang akan mengetahui tanda-tanda itu. Dan diriwayatkan bahawa Perjalanan ini membuka mata baginda tentang dunia di luar Mekah. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemuda atau remaja yang terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik. Kerana ketika itu remaja-remaja Quraisy, mereka terbiasa dengan terlibat dengan hiburan-hiburan, mereka terlibat dengan pesta minum arak, dan mereka juga terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala yang sangat banyak ketika di Mekah itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan menjaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada semua bentuk maksiat. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekali-kali meminum arak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak terlibat dalam pesta-pesta liar yang dituruti dan diikuti oleh remaja-remaja ketika itu di Mekah. Kemudian pernah diriwayatkan bahawa baginda ingin melihat hiburan-hiburan di Mekah, tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan sebab ingin melihara baginda daripada perkara-perkara yang buruk, Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan baginda sebelum sempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai pesta tersebut. Dan masyarakat di Mekah ketika itu melihat kepada kebaikan dan kemuliaan yang ada pada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka gelaran Al-Amin mula meniti di bibir-bibir masyarakat kerana kejujuran dan sifat amanahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia remaja ataupun sekitar usia 15 tahun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan peperangan Fijar, iaitu pertelingkahan di antara Quraisy dan kabilah lain. Baginda tidak terlibat langsung dalam membunuh, hanya membantu mengutip anak panah untuk bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Dan tidak lama selepas itu baginda terlibat dengan Hilful Fudul, iaitu perjanjian mulia antara kabilah untuk menegakkan keadilan bagi mereka-mereka yang tertindas. Dan diriwayatkan juga bahawa kemudian baginda berkata, sekiranya aku diajak menyertai perjanjian seperti itu di zaman Islam, nescaya aku akan menyertainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, apakah pengajaran dan hikmah yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika remaja ini? Yang pertama, zaman remaja baginda membuktikan bahawa integriti dan akhlak mulia boleh dipelihara walaupun di tengah masyarakat yang rosak. Dan yang kedua, baginda belajar bekerja keras. Baginda belajar menjaga amanah dan mempertahankan keadilan. Dan yang terakhir, inilah salah satu daripada persiapan Allah untuk misi kenabian yang besar untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian, begitulah perjalanan remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda yang bersih akhlaknya, pemuda yang disegani masyarakat dan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam episod seterusnya, kita akan menyelami kehidupan Nabi sebagai peniaga dan pertemuan penting dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Saya, Sazwan Hafib Ahmad, mengundur diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
6: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
7: Radio An-Nur. Memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor.
2: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
3: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Majlis Perujian Membaca Rawi Berzanji Peringkat Negeri Johor kali ke-26 tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah akan diadakan pada 20 Ogos 2026 hari Khamis mulai jam 8 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Jubli Intan Pontian Johor. Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah akan diadakan pada jam 9 malam. Muslimin dan Muslimat dipersilakan hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan majlis tersebut.
3: Hebahan ini dibawakan oleh Jabatan

0: supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah bersama Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamru Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tazan Allah Bersama Kita. Terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Kaunselor Fiza, dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. Dah tunggu saya ke tu? So hari ni sebenarnya slot kita nak cerita tentang, yelah, dalam hidup ni kan kadang-kadang kita berhadapan dengan kesedihan. Tak ada orang tak pernah sedih kan? Tak ada orang tak pernah nangis. So jadi tajuk kita apa? Tajuk kita La Tahzan Allah Bersama Kita. Luahkan demi mencapai katarsis. Okay, saya terangkan dulu katarsis tu apa. Katarsis ni adalah satu orang kata perkataan yang berkait tentang kelegaan. Maksud katarsis adalah kelegaan. Di mana bila setiap orang ni tengah sedih ke tengah marah, tengah sakit, bila kita luahkan, kita akan capai katarsis. Maksudnya apa, tak terpendam dalam ni kan? Tak terpendam dekat kognitif, fikiran kita, emosi kita, kita luahkan dan akhirnya kita capai katarsis. So dekat sini saya nak orang kata mengajak anda semua, orang kata kita selalu kan hashtag kita La Tahzan, jangan bersedih, jangan bersedih kan. So tapi macam mana cara kita nak melepasi kesedihan tersebut? So jadi untuk La Tahzan jangan bersedih ni, luahkan untuk anda capai satu orang kata kepuasan, untuk anda ni lebih tenang. So yang pertama sekali, kita kena tengok bebanan emosi apa yang kita ada. Sebab emosi yang tak stabil akan mengganggu fikiran kita. Macam saya cakap tadi, kognitif kita akan terganggu. Dan bila fikiran kita negatif, tingkah laku ataupun behavior kita pun akan negatif. Contohnya, tengah marah, marah dengan bos, ataupun marah dengan orang lain, tiba-tiba balik rumah, fikiran ni terganggu. Kenapa orang ni buat aku macam ni? Aku nak marah. Dan akhirnya tingkah laku kita, anak yang baru balik sekolah tu pula kita marah. So jadi dah tak congruent kat situ. Tak congruent ni maksudnya dah tak selari. Emosi kita telah menyebabkan orang lain kita sakiti. So dengan emosi yang terbeban, kita akan melukai orang lain. Itu tak baik sebenarnya . So jadi caranya macam mana? Caranya adalah dengan luahkan demi mencapai katarsis. Okay, luahan pertama kena buat mungkin dengan orang terdekat. Orang terdekat ni maksudnya sahabat kita, pasangan kita, suami atau isteri, ataupun anak-anak yang mungkin dah besar, dah dewasa, anak-anak dah kerja kan. Mak ayah yang dah umur 60-an ni rasa macam terbeban, kesunyian, luah pada anak. Dan kita pula mungkin ada sahabat. Sahabat kita tu adalah tempat kita meluah. Itu yang pertama, orang terdekat dahulu. Tapi adakah luahan anda kepada orang terdekat menjamin kerahsiaan? Yang tu paling penting. Kalau rasa tak rahsia, so carilah kaunselor, kerana kaunselor saja yang berpegang pada etika kerahsiaan. Luahlah macam mana pun, kita masih lagi ditutup aibnya. Itu yang paling penting lah. Kecuali lah anda kata datang jumpa kaunselor tu cakap, luar-luar-luar puan, saya tak tahan sangat dengan situasi ni, saya rasa nak bunuh orang. Yang tu tak boleh. Saya kena laporkan pada pihak berkuasa. Takut-takut lepas keluar kaunseling, tiba-tiba bunuh orang pula. Ataupun puan, saya nak terjun bangunan, tak tahan dengan orang kata krisis kehidupan. Keluar daripada bilik kaunseling, tiba-tiba bawa kita lelaju, sebenarnya bunuh diri. So yang tu tak boleh. Jadinya yang tu saya kena laporkan pada pihak berkuasa. Tapi selagi anda share, luahkan perkara-perkara yang tidak melibatkan keselamatan anda ataupun orang lain, masih boleh lagi luahkan saja pada kaunselor. So kadang-kadang orang kata tak percaya nak luah ke orang, tapi percayalah cakap saya, jika anda lepaskan bebanan emosi anda dengan cara meluah, anda akan sangat lega. Selain itu, cara luahan yang terakhir ni yang paling ampuh. Luahan dah, kaunselor dah jumpa, kawan-kawan dah jumpa, pasangan dah jumpa, masih tak tenang juga ni, tak capai katarsis juga. So luahan terakhir adalah dengan bersujud, meluah sambil menangis kepada pencipta kita. Itulah yang paling orang kata seronok sekali, yang paling kita rasa sangat lega. Kalau tak percaya, kena buat dululah. Sebab kaunselor 100 orang pun tak akan ubah anda sekiranya pencipta kita, Tuhan Allah, tak gerakkan hati anda untuk berubah. Itu paling penting. Okay, ada satu hadis ni, hadis riwayat Muslim ni, dia menyatakan bahawa barang siapa melepaskan satu kesusahan saudaranya, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya di akhirat. Maksudnya apa kat sini? So maksudnya, contohnya anda ada kawan yang dalam kesusahan, datang kat dia, tak apa, pinjamlah bahu aku, luahlah kat aku, aku akan mendengar, dan kalau aku boleh bantu, aku akan bantu. So itu cara kita pula untuk tolong orang, mencapai katarsis, mencapai kelegaan. So hari ni dapat tak? Kalau tak dapat, dapat satu ayat pun jadilah katarsis. So anda semua saya doakan di luar sana akan mencapai katarsis, iaitu kelegaan dan ketenangan dalam hidup. Assalamualaikum.
0: Sekian tadi slot motivasional rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zanfiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk La Tahzan, Allah Bersama Kita. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
2: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio An-Nur. Bersama kita perangi scam.
5: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
0: An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
2: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
3: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
4: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: qiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
3: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.
4: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Mari sama-sama kita dengarkan segmen nada Al-Bazanji yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini dengan tajuknya Kitab Al-Bazanji. Sama-samalah kita menghayatinya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio An-Nur Majlis Anggota Islam Negeri Johor yang dirahmati Allah. InsyaAllah saya Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini, penolong pengarah unit Masjid Negeri bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah pada hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang sejarah pengenalan asas berzanji di negeri Johor. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang terima kasih sekalian, sememangnya budaya bacaan kitab Al-Barzanji sememangnya telah lama tersubur di negeri Johor ini sejak berpuluh tahun. Bahkan saya daripada kecil pun, daripada sekolah rendah rasanya, telah mula diperdengarkan dengan alunan-alunan taranum daripada rawi berzanji ini, sehinggalah ke hari ini dah sampai umur 40 lebih dah pun, alhamdulillah panjangkan umur. Dan untuk itu sukalah untuk saya ceritalah sedikit tentang asal usul bacaan berzanji ini. Sebenarnya bacaan berzanji ataupun bacaan daripada kitab Al-Barzanji ini diambil kita ataupun kita rujuk kepada satu buku ataupun kitab yang ditulis oleh Said Al-Ja'far Al-Barzanji, yang mana kitab Maulid Al-Barzanji ini ditulis beliau pada abad yang ke-12 Hijrah, sekitar 1126 Hijriah gitulah lebih kurang yang mana kitab ni sebenarnya asalnya berjudul daripada kitab Iqdul Al-Jawahir, yang bermaksud untaian permata, yang mana pengarang kitab ini yang nama penuhnya yang mana sebenarnya beliau ini keturunannya itu rentetan berkait dengan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu As-Sayyid Ja'far bin As-Sayyid Hasan bin As-Sayyid Abdul Karim bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Rasulil Barzanji, yang mana seorang ulama besar keturunan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keluarga Sa'adah Al-Barzanji, yang masyhur, yang mana berasal daripada Barzanji di Iraq, yang mana asal beliau tu di Iraq. Tapi kalau kita tengok apa rujukan yang lain, contoh ChatGPT dia kata berasal daripada apa Kurdi, wallahualam. Tapi tak apalah, itu untuk sejarahnya ya. Tapi apa yang benarnya, Syed Ja'far Al-Barzanji ini dilahirkan di kota Madinatul Munawwarah pada tahun 1126 Hijriah, yang mana segala usul Syed Ja'far ini semuanya merupakan ulama terkemuka yang terkenal dengan ilmu dan amalnya, keutamaan dan kesolehannya. Baik. Jadi tuan-tuan, Al-Allamah Muhaddith Al-Masdad, Al-Masnad As-Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji ini adalah mufti Al-Syafi'iyah di kota Madinatul Munawwarah. Yang mana ikut catatan tarikh ada berlakulah khilaf perselisihan tentang tarikh kewafatannya, yang mana sebahagiannya menyebut yang beliau meninggal pada tahun 1177 Hijriah. Nama yang mana Al-Imam Az-Zubaidi dalam apa kitabnya Al-Mu'jam Al-Mukhtashi menulis bahawa beliau wafat tahun 1184 Hijriah. Yang mana Imam Az-Zubaidi menyatakan bahawa beliau pernah berjumpa dengan Al-Alamah Muhaddis Al-Masdad Syed Al-Ja'far Al-Barzanji ini, pernah berjumpa dan pernah menghadiri majlis penghayatannya ataupun majlis maulid ni tu di Masjid Nabawi yang mulia itu sendiri. Yang mana sebagaimana kita tahu, Syekh Syed Al-Ja'far ini, Al-Barzanji ini, beliau adalah pengarang kitab maulid yang masyhur dan terkenal dengan nama Maulid Al-Barzanji. Kenapa nama Barzanji diambil daripada tempat lahir beliau sendiri itu, iaitu di Al-Barzanji di Iraq, ya. Itu. Jadi sebagian ulama telah mengatakan bahawa nama karangan tersebut asalnya daripada kitab Iqdul Jawahir fi Maulidin Nabil Azhar. Jadi maulid karangan beliau ini adalah antara kitab maulid yang paling masyhur dan yang paling tersebar luas ke pelosok negeri Arab dan juga di negara-negara Islam, sama ada di timur maupun di barat. Jadi bukan kat Malaysia je yang Barzanji ni ada, kan? Bahkan kalau kita tengok sekarang ada canggih, kita tengok YouTube ke TikTok ke, Yaman ada Barzanji, di Syria pun ada Barzanji. Bahkan ada satu TikTok tu saya jumpa, orang tak silap mungkin dari segi dari benua Afrika, tak tahulah Maldives ke apa, orang perempuan dia baca Barzanji, ya. Yang mana membaca kitab Barzanji ni ialah, walaupun dia bukanlah nak menyamakan Barzanji ni sama macam Quran, sudah tentulah tidak, tak sama level, kan. Tapi bab kata tadi, kenapa penulis mengarang kitab ini adalah salah satunya tadi, nak mengingat, nak menjunjung, nak menyanjung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu diceritakan semula ceritanya itu, sejarah kisahnya itu, untuk meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW melalui penceritaan kisah hidupnya secara ringkas. Mulalah daripada silsilah nasabnya hingga wafatnya. Sebab tu kalau kita tengok rawi kedua tu memang banyak cerita tentang dia punya salah silah keluarganya tu. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila mana kata kitab Maulid Al-Barzanji ini memang dah masyhur lah, di bukan sahaja di Malaysia tapi juga di serata negara-negara negara-negaranya yang mana penduduknya beragama Islam, yang mana juga Allah SWT Muhammad ramai, bahkan ramai di kalangan orang dan orang yang ajam. Ajam ni apa? Orang yang bukan Arab. Kalau kita ni pun bukan Arab lah, termasuklah orang ajam lah kita ni, kan? Bukan Arab. Bahkan mereka menghafaznya, kan? Mereka menghafaznya dan mereka membacanya dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah seperti maulid dan sebagainya. Dan juga dalam kandungan kitab Barzanji ini, sebagaimana tuan-tuan maklum lah, mungkin selama ni kita cuma dengar yang syair Arabnya, kita tak pernah dengar syair Melayunya ataupun maksudnya daripada syair Arab tu. Tapi sebenarnya kalau ada setengah tempat, ada mengamalkan. Maksudnya dia baca Barzanji tapi dia tak baca Arab, dia baca Melayu. Dah macam Piramli pula lah, kan. Sekali dia Arab tapi dia boleh baca dengan Melayu sebab dia syair. Dia syair dan dia bukan apa Allah SWT Muhammad bab kata tadi, dia bukan ayat Quran. Ini adalah Barzanji syair yang menceritakan tentang untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kandungannya tadi, maksudnya kandungan-kandungan Barzanji tadi merupakan ringkasan sejarah Nabi yang meliputi kisah-kisah sejak daripada lahir baginda. Sebab tu kalau kita tengok pada rawi yang keempat, sebenarnya cerita tentang bagaimana Nabi dilahirkan, bagaimana sejak bermula apa kandungan ibu Nabi, bila mana ibu apa ayah Nabi semasa kandungan ibunya itu, beliau apa semasa ibunya mengandungkan Nabi itu dalam berapa bulan ayahnya pergi ke Madinah, meninggal di sana di saat apa, di saat kelahiran, diiringi oleh dua bidadari, Asiyah, Maryam dan sebagainya. Itu antara kisah-kisah yang meliputi daripada lahir baginda sehinggalah perutusan baginda sebagai rasul, sehinggalah termasuk pada peristiwa-peristiwa hijrah dan juga cerita-cerita tentang akhlak-akhlak Nabi, dan juga termasuklah kepada peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi sehinggalah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat sekalian, sukalah untuk saya nak menjelaskan, nak mengharmonikan ataupun nak meningkat dalam kefahaman kita. Sebab ada setengah masyarakat kita yang menganggap bacaan Maulid Berzanji ni bid'ah, sesat, masuk neraka. Wa na'udzubillahi min zalik, ya. Memanglah maksudnya dari segi fahaman kita Ahli Sunnah Wal Jamaah pun kita tahu bid'ah ni ada yang bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ya. Yang mana kita tahu asal usul kitab ini dibuat memanglah bukan zaman Nabi, kan? Tapi dah lepas beberapa, dah lepas dah zaman ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibuat ini untuk apa? Untuk melahirkan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji ini telah disyarahkan dan diulas oleh Al-Alamah Al-Faqih Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad yang wafat pada tahun 1269 Hijriah, yang mana beliau turut menyatakan bahawa Syed Ja'far Al-Barzanji ini adalah seorang Al-Alamah, maksudnya seorang ulama lah, kan? Ya, seorang muhaddis, ahli hadis lagi, yang mana sanadnya itu, sanad-sanad hadisnya itu menjadi sandaran umat. Dan juga Syekh Syed Al-Ja'far, Ja'far Al-Barzanji ini juga menjadi khatib di Masjid Nabawi. Pernah menjadi khatib di Masjid Nabawi. Jadi takkanlah bak kata apa, seorang yang yang senang-senang cerita hebatlah. Bukan senang-senang nak jadi khatib di Masjid Nabawi tu, eh. Kita kalau jadi, kalau nak jadi apa, imam dekat situ pun bukannya, bukannya calang-calang, temuduga pun bukan macam kita temuduga jadi imam kat Malaysia, kat Johor ni, kan. Bahkan lebih lagi, eh. Dan sudah tentulah dia seorang hafiz dan sebagainya. Dan juga beliau selain daripada menjadi khatib di Masjid Nabawi, beliau juga mengajar dalam masjid yang mulia tersebut. Kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, puan-puan ada nampak sekarang ni pun masih ada lagi istilahnya, sama ada guru tiang ajar ngaji ataupun guru yang mengajar ataupun memberi syarahan, memberikan kuliah ilmu dalam Masjid Nabawi itu sendiri. Jadi Syekh Ja'far Al-Barzanji pun begitu juga dulu, ya. Yang mana beliau terkenal bukan sahaja kerana ilmunya, bahkan akhlaknya dan takwanya. Dan selain itu juga Syekh Syed Ja'far Al-Barzanji ini juga juga terkenal dengan karamahnya, dengan karamahnya dan makbul doanya. Sebab apa? Sebab pernah diceritakan, pernah ditulis, yang pernah dikhabarkan oleh penduduk Madinah, yang mana sering beliau ini diminta untuk berdoa untuk penduduk Madinah. Doa apa? Salah satunya doa untuk minta hujan pada musim-musim kemarau. Jadi diceritakan pada satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seorang telah meminta beliau untuk beristisqa. Istisqa ni apa? Mohon hujan lah. Solat untuk mohon hujan ataupun doa untuk mohon hujan. Maka dalam khutbah itu, beliau pun berdoa memohon hujan. Dan dengan atas izin Allah, kehendak Allah SWT, serta merta doanya terkabul dan hujan terus turun dengan lebatnya pada waktu itu. Waktu itu musim kemarau. Kalau sekarang ni lainlah tuan-tuan. Sekarang ni memang musim di Mekah Madinah memang musim sejuk. Bahkan beberapa hari lepas malam, tak silap saya, ni mulai bulan, ada video daripada kawan kita menyatakan hujan di Madinah, di Mekah. Taif tu kalau kita datang masa musim kemarau macam Genting Highland kan, dia sejuk-sejuk sikit kan. Ni lagi sejuk. Ha, jadi sebab tu kalau kata nak pergi umrah, apatah lagi kalau nak pergi ke Taif nanti, nak pergi melawat ziarah Taif, pastikanlah bawa baju tebal. Ha, takut tak tahan sejuk kan. Ha, kalau macam saya ni badannya sihat sikit, memang dah tebal. Tapi itu pun kena sebaik-baiknya standby lah untuk kesihatan, keselamatan dan sebagainya. Dan juga diceritakan juga bahawa satu ketika di musim kemarau, sedang beliau menyampaikan khutbah Jumaat, seseorang telah minta beliau untuk memohon hujan. Bisnis Scott memohon hujan. Maka dalam khutbah Jumaat itu pun, beliau berdoa mohon hujan dengan atas kehendak Allah, serta merta juga doanya itu makbul dan hujan terus turun dengan lebatnya. Yang menyaksikan peristiwa tersebut, bahkan sebahagian ulama zaman itu telah memuji beliau. Memuji beliau dengan rangkap-rangkap syair yang berbunyi. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalau orang Melayu, dia berpantun, bersyair apa semuanya kan. Antaranya salah satu juga termasuklah budaya orang Arab ini, termasuklah ulama-ulama yang melihat, menyaksikan kejadian itu, bahkan pernah bersyair. Syair tuan-tuan, bukan hadis. Jangan salah faham pula. Sampaikan ulama-ulama yang melihat itu mengungkapkan syair, rangkap-rangkap syair yang berbunyi. Saya bagi maksudnya terus. Dahulu Al-Farraq dengan Al-Abbas beristisqa mohon hujan, dan kami dengan Ja'far, maksudnya Syed Ja'far Al-Bazanji inilah, pula beristisqa mohon hujan. Maka yang demikian itu wasilah mereka kepada Tuhannya, dan ini wasilah kami seorang imam sekalian orang yang arif. Jadi maksudnya itulah tadi hebatnya Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ini tadi, yang mengarang kitab ini, bukannya calon-calon orangnya, bahkan orang yang agak, orang yang hebat orangnya. Jadi tuan-tuan, sedikitlah juga tentang Syed Ja'far Al-Bazanji ini, yang mana tentang kegigihan beliau menuntut ilmu. Sebab apa? Masa kecilnya ni, beliau ni kita tahu tadi dilahirkan di Iraq. Walaupun ada tadi pendapat yang kata, kalau tuan-tuan tengok dekat ChatGPT, dia kata dilahirkan di Kurdistan. Kurdistan tu antara, tak silap saya, antara India dengan Pakistan gitulah. Tapi bukan. Yang sebetulnya adalah di Iraq. Jadi semasa kecil lagi, Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ini telah belajar Quran dari Syekh Ismail Al-Yamini. Kalau Al-Yamini ni maksudnya Syekh yang ajar tempat tu. Mungkin kita dapat simpulkan ianya belajar daripada Syekh Ismail yang tinggal, ya, orang sama ada ditinggal ataupun dia orang Yaman. Dan juga belajar tajwid serta membaiki bacaan dengan Syekh Yusuf Sa'idi dan Syekh Syamsuddin Al-Misri. Pernah belajar dengan Syekh Syamsuddin yang berada di Mesir. Antara juga guru-guru beliau dalam ilmu agama dan syariah ini adalah Sayyid Abdul Karim Haidar Al-Bazanji. Pun tempat, asal tempat tinggal dia juga di Iraq tu, Bazanji di Iraq. Dan juga termasuk antara gurunya Syekh Yusuf Al-Kurdi. Kurdi ni belah-belah antara Pakistan India tadi itulah, berkaitan dengan tadi tu Al-Kurdi. Dan juga Sayyid Atiyatullah Al-Hindi. Di belah Hindi sana. Dan yang mana beliau kemudiannya berhijrah dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Maksudnya bukan calon-calon orang lah, selain daripada dilahirkan di Iraq, belajar, pernah jadi imam kat Madinah. Masa kecil tu tadi pada Iraq, dia pindah ke Mekah, pernah tetap selama 5 tahun. Dan kat situlah dia belajar daripada ulama-ulama terkenal, antaranya Syekh Atha'illah Ibn Muhammad Al-Azhari dan juga Syekh Abdul Wahhab Al-Tantawi Al-Ahmadi dan Syekh Ahmad Al-Ashbuli. Yang mana beliau juga telah pernah diijazahkan oleh sebagian ulama, antaranya Syekh Muhammad Al-Taib Al-Fasi, Syekh Muhammad Al-Tabari, Syekh Muhammad Ibn Hasan Al-Ajami, Syekh Mustafa Al-Bakri dan Syekh Abdullah Al-Shubrawi Al-Misri. Ramai tok-tok guru dia. Jadi bila dah tok-tok guru pun ramai tuan-tuan, maka sudah tentulah ilmu-ilmu yang dia kuasai pun banyak. Jadi saya tak perlu nak ungkapkan, tapi secara ringkasnya Syekh Syed Ja'far Al-Bazanji ni memang menguasai banyak cabang ilmu. Apa antaranya? Kalau kita mungkin satu dua je kan. Tapi dia banyak. Antaranya apa? Menguasai ilmu sharaf, ilmu nahu, ilmu ma'ani, mantik, bayan, adab, fiqah, usul fiqh, faraid. Kalau macam saya, faraid memang memang kelaut sikit lah kan. Memang tak berfaham, tak apa-apa dulu kan. Tapi insyaAllah lah kan. Hisab, sirah, kiraat dan sebagainya kan. Itu antara kelebihan ilmu yang ada pada Sayyid, Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Dan masyhurnya beliau ni tuan-tuan, pernah diiktiraf dan mendapat kedudukan di sisi pembesar Mekah dan Madinah. Bukan Mekah aja, Madinah je. Sebab tu pernah sampai jadi khatib di Masjid Nabawi Madinah. Dan juga mendapat pengiktirafan menteri-menteri kerajaan Osmaniyah ketika itu. Maka tersebarlah kemasyhuran dan kehebatan beliau ke seluruh pelosok dunia Islam. Sehingga kan beliau dikenal oleh orang ramai. Dan karangan-karangan beliau termasuk selain daripada kitab Al-Barzanji ini telah diterima dan dipuji oleh ulama-ulama zamannya sehingga tersebar luasnya beliau di kalangan penuntut ilmu. Dan akhir sekali tuan-tuan, ni nak cerita inilah kita nak kenal ulama ni, kenal ulama yang menyusun, yang menulis kitab Al-Barzanji ini untuk menaikkan, meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah ni. Sebab tu kita kenal. Jangan kita pelikih. Jangan kita kata ni tak ada zaman Nabi. Memang tak ada zaman Nabi. Tapi kenapa kitab Al-Barzanji ni kita baca, kita popularkan, kita naikkan untuk antara-antara tujuannya itulah. Bukanlah soal bid'ah dhalalah ke bid'ah hasanah ke. Tapi inilah salah satu cara kita, bahkan bukannya di Johor semata-mata, bahkan di seluruh dunia mengamalkan membaca kitab Barzanji ini untuk mencari manfaatnya. Jadi sebab itu atas karamah, atas rahmah Allah SWT, beliau ni, sifat-sifat beliau ni selain daripada mempunyai akhlak yang terpuji, jiwa yang bersih, sangat pemaaf dan pengampun. Kita ni kadang-kadang maaf. Kita maafkan orang, tapi dia cakap saya boleh maafkan, tapi saya tak boleh lupa. Sama macam tak maafkan aja kan. Tapi ini salah satu contoh sifat yang kita perlu ikut, bahkan sebagaimana apa yang Nabi pernah laksanakan. Zuhudnya amat berpegang dengan Quran dan juga sunnah, warak, banyak zikir, sentiasa bertafakur, mendahului dalam membuat kebajikan seperti bersedekah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang terima Allah sekalian, akhir sekali, ni dah akhirlah insyaAllah. Kita tahu yang mana Syed Ja'far Al-Barzanji ini wafat di kota Madinah, di tempat dia dimasukkan tadilah, dan dimakamkan di Baqi'. Jadi kalau tuan-tuan pernah pergi Madinah, ziarahlah perkuburan Baqi' tu, walaupun kita tak nampak, tak tahu mana satu kuburnya. Kalau macam kita tahu kan kuburnya ada batu nisan, tapi kat sana tidak. Tapi kurang-kurangnya kita tahulah di makam Baqi' ni salah satu ulama yang pernah dimakamkan di situ adalah inilah dia, Syed Ja'far Al-Barzanji, yang mana beliau dimakamkan di sebelah bawah makam ninda beliau dari kalangan anak-anak perempuan junjungan Nabi SAW. Bertuah sungguh beliau ni, Syed Ja'far ni, mana karangannya ini membawa umat Islam, mengingatkan junjungan Nabi SAW yang membawa kepada umat, kasihkan junjungan Nabi SAW, yang mana dan juga membawa umat rindukan junjungan kita Nabi SAW setiap kali karangannya dibaca. Jadi sebab tu bila karangan dibaca, sudah tentulah selawat dan salam akan mengiringi bacaan Barzanji ini dan dilantunkan semata-mata buat junjungan Nabi SAW. Juga umat tidak akan lupa mendoakan, sebab dalam Barzanji ini pun ada doa. Ada doa, cuma kita kadang-kadang kena orang Melayu tak perasan mana satu doa, mana satu syair kan. Tapi tak apalah, tapi yang penting benda tu ada. Yang sebab tu dalam bila kita baca Barzanji juga, kita tak lupa untuk mendoakan Syed Ja'far yang telah berjasa menyebarkan sirah kehidupan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tuan-tuan sedikit sejarah pengenalan tentang kitab Al-Barzanji ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaatlah kepada kita semua dan menangkis segala syakwa sangka, segala ketidakfahaman masyarakat tentang amalan membaca rawi berjanji ini, tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekian tadi segmen Nada Al-Bazanji yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Syazali bin Haji Sarbini yang bertajuk Kitab Al-Bazanji.
0: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
8: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Anambra, pemanggil waktu solat zuhur pada jam 1.09 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelantan Tertinggi, Meresing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu solat zuhur pada jam 1.12 minit tengah hari. Untuk daerah Pulau Terengganu, waktu solat zuhur pada jam 1.14 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Jenggo Gemas, waktu solat zuhur pada jam 1.16 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur kepada kaum muslimin dan muslimat.

0: qiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
3: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da' ad-din wa ansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal har

0: Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Dan anda masih lagi bersama dengan saya, Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid. Terus dengarkan secara online di portal rasmi kami di radioanwarmaj.my dan di aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio yang boleh dibuat turun di Google Play Store dan App Store. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau pertanyaan, anda bolehlah salurkan kepada mediadigital.anur@gmail.com. Yang mana belum solat Zuhur, jangan tangguhkan kewajipan anda. Solat tak sampai 10 minit pun. Dan mari saya kongsi zikir apa untuk hari ini, iaitu La ilaha illallah, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi untuk peringatan, zikir ini harus diulang 100 kali. Jadi lafaz La ilaha illallah ini merupakan kalimah tauhid yang membawa maksud tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah SWT. Ia juga adalah akidah yang mengangkat umat Islam keseluruhannya pada satu darjat tertinggi lagi mulia. Jadi untuk pengetahuan para pendengar, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan Tahsin Ibadah. Nak tahu apa tajuknya? Nantikan pukul 3 petang nanti. Teruskan mendengar Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anwar di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anwar. Cahaya inspirasimu.

0: Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.

0: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio UMNO, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Dan hari ini saya nak kongsi sedikit berkaitan iktibar peristiwa kaum terdahulu. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Allah dan mengikuti suruhannya. Jangan pula kita menjadi seperti kaum-kaum yang terdahulu yang dilaknat oleh Allah, laknatullah. Jadi saya akan kongsi beberapa lokasi yang kita tidak digalakkan dan tidak dibenarkan untuk pergi. Yang pertama adalah negeri kaum Ad. Jadi kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut, iaitu di antara Yaman dan Oman. Nabi Hud diutus untuk berdakwah kepada kaum ini, namun kaum ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan angin dingin yang sangat kencang. Yang kedua adalah Laut Mati ataupun Dead Sea. Jadi kaum Nabi Lut AS yang dihukum kerana melakukan tindakan yang tercela seperti mencuri, merampas dan terlibat di dalam perkara yang homoseksual. Meskipun telah diingat oleh Allah SWT, mereka tetap tidak mengindahkannya sehingga mereka ditimpa dengan azab yang amat berat. Dan yang terakhir sekali adalah Lautan Merah. Lautan Merah terletak di antara benua Afrika dan Asia, berbatasan dengan semenanjung Sinai di utara serta Teluk Aqabah dan terusan Suez. Allah SWT telah menimpakan azab kepada Fir'aun dan pasukannya dengan cara menenggelamkan mereka di Lautan Merah. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat. Segalanya hanya di Ridha Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
3: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di UMNO.

0: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Umar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama ikuti petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang bertajuk Kemuliaan di Sebalik Sempadan, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Imam Haji Muhammad Arif bin Muhammad Said. Sama-samalah kita menghayatinya.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qa'il. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah
5: dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk kemuliaan di sebalik sempadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan bergolak yang berlaku di setengah negara telah menyebabkan sebahagian rakyat di negara tersebut berhijrah ke tempat yang lain. Begitu juga ada sebahagian yang telah berhijrah ke negara kita untuk menumpang teduh. Mereka adalah golongan pelarian yang lemah dan ditindas. Mereka datang untuk menumpang kemakmuran di negara kita ini, dan mereka datang membawa sekeping harapan, iaitu untuk berlindung serta menyelamatkan diri dan ahli keluarga mereka daripada kezaliman. Sebagai umat Islam adalah menjadi keutamaan kepada kita untuk menghulurkan bantuan dan menunjukkan simpati kepada mereka yang memerlukan, khususnya terhadap mereka yang sedang ditimpa kesusahan. Persaudaraan Islam yang tidak dibatasi oleh sempadan negara, bangsa atau bahasa, bahkan diikat oleh akidah yang sama. Begitulah semangat para sahabat radhiyallahu anhum ketika peristiwa hijrah. Orang Ansar di Madinah begitu cekal untuk menerima kehadiran golongan muhajirin walaupun mereka berhadapan dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan mereka, iaitu orang Ansar, kerana kekuatan iman yang mereka miliki. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 74 sebagaimana yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi yang bermaksud, dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela Islam dan orang Ansar yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah itu, merekalah orang yang benar-benar beriman. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita bahawa orang-orang beriman itu ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggota jatuh sakit, maka seluruh tubuh akan turut merasainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, belas kasihan dan saling mengasihani sesama mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh mengadu sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan menjadi sukar untuk tidur dan merasa sakitnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, terdapat beberapa panduan penting yang seharusnya dipegang oleh umat Islam dalam menebani saudara-saudara kita yang digelar pelarian ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mendidik kita supaya menjadi umat yang santun dan beradab. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kemuliaan itu pada sesebuah bangsa, tidak juga pada warna kulit, akan tetapi kemuliaan seseorang itu adalah pada rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghina kedudukan manusia yang lain itu bukanlah daripada didikan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan dalam khutbah terakhir baginda kepada para sahabat radhiyallahu anhum di bumi Arafah. Baginda bersabda sebagaimana yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi seseorang Arab ke atas seorang bukan Arab. Tidak ada kelebihan bagi seorang bukan Arab ke atas seorang Arab. Tidak juga ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah ke atas orang yang berkulit hitam. Dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit hitam ke atas orang yang berkulit merah, melainkan dengan ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Yang kedua, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat segelintir daripada kumpulan para pelarian ini yang menunjukkan sikap yang tidak baik ketika berada di negara kita ini. Mereka gagal memahami budaya dan adat kesan masyarakat tempatan. Ada dari kalangan mereka yang melakukan jenayah, tidak kurang juga dari kalangan mereka yang berlaku kasar. Namun ini bukanlah ruang untuk kita melaksanakan kemarahan ke atas keseluruhan daripada mereka. Apatah lagi mereka ini kelompok yang mempunyai sejarah ditindas dan dizalimi selama puluhan tahun di negara mereka. Mereka datang dari pelbagai negara. Ada yang datang dari Timur Tengah, ada yang datang dari negara-negara Afrika, begitu juga yang datang daripada Asia Tenggara. Masing-masing datang dengan pelbagai latar belakang dan budaya yang berbeza. Sekiranya ada jenayah dan kesalahan yang mereka lakukan, maka kita serahkan setiap yang dilakukan itu kepada pihak berkuasa untuk menjatuhkan hukuman. Adapun selain daripada itu, maka gunakanlah nasihat dan pendidikan yang baik untuk mengubah mereka menjadi manusia yang terbaik. Hanya ilmu dan pendidikan sahaja yang mampu untuk mengubah kehidupan seseorang. Marilah kita mengambil iktibar daripada kisah seorang Arab Badui yang membuang air kecil di masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengambil sikap yang lembut dalam menyantuni umatnya yang jahil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ketika kami berada di masjid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu berdiri untuk kencing dalam masjid. Sahabat Rasulullah menggeretaknya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menyergahnya, biarkan dia selesai membuang air kecil terlebih dahulu. Lalu para sahabat membiarkan orang Arab Badui itu sehingga dia selesai membuang air kecilnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lelaki berkenaan dan memberikan nasihat bahawa sesungguhnya masjid ini tidak boleh digunakan untuk membuang air kecil dan lain-lain kekotoran. Masjid adalah tempat untuk berzikir, solat dan membaca Al-Quran. Selepas itu, Nabi memerintahkan seseorang untuk mengambil satu bekas air dan menyirami kawasan air kencing tersebut untuk dibersihkan. Melalui kisah ini, kita diajar untuk bersabar dan menunjukkan sifat adil, ihsan dan kasih terhadap sesama manusia. Sungguh pun keadaan itu mungkin agak sukar untuk kita hadapi. Namun tindakan yang berhikmah adalah sebaik-baik kesudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kesabaran kita dan membalasnya dengan rahmat dan keberkatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai kesimpulan dan juga akhir khutbah pada hari ini, marilah kita menjiwai semangat sebagai seorang mukmin yang sejati. Jika kita marah, maka biarlah kemarahan itu berpadu-padu. Janganlah kita sesekali menghina dan menunjukkan rasa kebencian yang melampau terhadap saudara-saudara di sekeliling kita hanya kerana perbezaan bangsa, negara, warna kulit dan budaya. Apatah lagi menggunakan kekerasan ke atas mereka. Ingatlah, hanya ilmu dan pendidikan sahaja yang mampu mengubah diri seseorang. Semoga para pemimpin dan pihak berkuasa dapat menyusun kaedah yang terbaik untuk menempatkan mereka pada tempat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya senantiasa membersihkan hati daripada perasaan benci membenci dan hasad dengki, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang Islam yang datang setelah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara kami yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah engkau tanamkan perasaan hasad dengki dan dendam dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha melimpah belas kasihan lagi Maha pengasih. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum ta'awudhu innahu as-sami'ul 'alim. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'ir المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إكرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، متصل عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وهي هم الله ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat juga adalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 26, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya, kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum, pecunda-pecunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, puteri-puteri baginda Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang meliputi mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma aghfir al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya' minhum wal-amwat. Ya Allah, ampunkan segala kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Al-Syariati, Seri Paduka Baginda yang dipertuan Agung As-Sultan Ibrahim, dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahir Sofia, kepada Tuku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka Putera, Putera dan Puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma anzal Islam wal muslimin wa khudil kafarah tuli'i sayyati wal musyrikin wa kulla man wa'idu lid-din. Allahumma farrijah rumumal muslimin wa qbiddayna anil madinin wa husin khalasal masjunin wa ja'al hadha balada aminan wa thma'inna rakhim wa sa'ira biladin
المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلام والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والمزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروع الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenarnya bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana kerana pada pukul 3 petang kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Jadi teruskan kekal setia dengan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

0: tasahlah.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Tahmid Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
2: Tayammum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Mewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah Tayammum. Pengertian Tayammum merujuk kepada kitab fiqah. Dari segi bahasa bererti tujuan, sementara pada syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan Tayammum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah tayammum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayammuma liistibahati fardis solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian sunat-sunat tayamum. Sunat tayamum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang kelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Kesepuluh, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang kesebelas, membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayamum. Yang kedua belas, tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk, batal juga tayamum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayamum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayamum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayamum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya kerana satu anggota tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. Seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya, kemudian dibasuh anggota yang baik. Atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan, tempat atau balutan di atas anggota badan yang luka yang tidak boleh dibuang, hendaklah membasuh anggotanya yang baik, kemudian menyapu air di atasnya dan juga bertayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Tayamum ini pada muka dan kedua tangan. Saudara-saudara sekalian, qada salat bagi yang bertayamum. Wajib mengqada salat bagi kes tayamum kerana balutan, yakni tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat, yang melebihi keperluan, menggunakannya wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum, satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut, harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Bewata, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
0: Tayamum. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Jadi alhamdulillah kita dah pun selesai dengan rancangan tahsin ibadah sebentar tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Haji Ismail, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya ada adab dalam penampilan diri. Jadi kalau kita cakap pasal penampilan diri ni, mesti orang akan pandang luaran. Macam mana cara kita berfashion, cara kita mengenakan pakaian atau sebagainya. Tapi kalau kita nak berfashion, pastikan kita punya fashion itu syariah compliance, ya, yang menutup aurat. Jangan memelesasikan ikutan fashion virus segalanya. Hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Cahaya inspirasimu.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
4: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama ikuti petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang bertajuk Kemuliaan di Sebalik

هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهي orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk kemuliaan di sebalik sempadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan bergolak yang berlaku di setengah negara telah menyebabkan sebahagian rakyat di negara tersebut berhijrah ke tempat yang lain. Begitu juga ada sebahagian yang telah berhijrah ke negara kita untuk menumpang teduh. Mereka adalah golongan pelarian yang lemah dan ditindas. Mereka datang untuk menumpang kemakmuran di negara kita ini dan mereka datang membawa sekeping harapan, iaitu untuk berlindung serta menyelamatkan diri dan ahli keluarga mereka daripada kezaliman. Sebagai umat Islam adalah menjadi keutamaan kepada kita untuk menghulurkan bantuan dan menunjukkan simpati kepada mereka yang memerlukan, khususnya terhadap mereka yang sedang ditimpa kesusahan. Persaudaraan Islam yang tidak dibatasi oleh sempadan negara, bangsa atau bahasa, bahkan diikat oleh akidah yang sama. Begitulah semangat para sahabat radhiyallahu anhum ketika peristiwa hijrah. Orang Ansar di Madinah begitu cekal untuk menerima kehadiran golongan muhajirin walaupun mereka berhadapan dengan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan mereka, iaitu orang Ansar, kerana kekuatan iman yang mereka miliki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 74 sebagaimana yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi yang bermaksud, dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela Islam dan orang Ansar yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah itu, merekalah orang yang benar-benar beriman. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita bahawa orang-orang beriman itu ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggota jatuh sakit, maka seluruh tubuh akan turut merasainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, belas kasihan dan saling mengasihani sesama mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh mengadu sakit

ke seluruh anggota tubuh yang lain akan menjadi sukar untuk tidur dan merasa sakitnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, terdapat beberapa panduan penting yang seharusnya dipegang oleh umat Islam dalam menebani saudara-saudara kita yang digelar pelarian ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mendidik kita supaya menjadi umat yang santun dan beradab. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan kemuliaan itu pada sebuah bangsa, tidak juga pada warna kulit, akan tetapi kemuliaan seseorang itu adalah pada rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menghina kedudukan manusia yang lain itu bukanlah daripada didikan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan dalam khutbah terakhir baginda kepada para sahabat radhiyallahu anhum di bumi Arafah. Baginda bersabda sebagaimana yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi seseorang Arab ke atas seorang bukan Arab. Tidak ada kelebihan bagi seorang bukan Arab ke atas seorang Arab. Tidak juga ada kelebihan bagi orang yang berkulit merah ke atas orang yang berkulit hitam. Dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit hitam ke atas orang yang berkulit merah, melainkan dengan ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Yang kedua, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat segelintir daripada kumpulan para pelarian ini yang menunjukkan sikap yang tidak baik ketika berada di negara kita ini. Mereka gagal memahami budaya dan adat kesan masyarakat tempatan. Ada dari kalangan mereka yang melakukan jenayah, tidak kurang juga dari kalangan mereka yang berlaku kasar. Namun ini bukanlah ruang untuk kita melaksanakan kemarahan ke atas keseluruhan daripada mereka. Apatah lagi mereka ini kelompok yang mempunyai sejarah ditindas dan dizalimi selama puluhan tahun di negara mereka. Mereka datang dari pelbagai negara. Ada yang datang dari Timur Tengah, ada yang datang dari negara-negara Afrika, begitu juga yang datang daripada Asia Tenggara. Masing-masing datang dengan pelbagai latar belakang dan budaya yang berbeza. Sekiranya ada jenayah dan kesalahan yang mereka lakukan, maka kita serahkan setiap yang dilakukan itu kepada pihak berkuasa untuk menjatuhkan hukuman. Adapun selain daripada itu, maka gunakanlah nasihat dan pendidikan yang baik untuk mengubah mereka menjadi manusia yang terbaik. Hanya ilmu dan pendidikan sahaja yang mampu untuk mengubah kehidupan seseorang. Marilah kita mengambil iktibar daripada kisah seorang Arab Badui yang membuang air kecil di masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengambil sikap yang lembut dalam menyantuni umatnya yang jahil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ketika kami berada di masjid bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu berdiri untuk kencing dalam masjid. Sahabat Rasulullah menggeretaknya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menyergahnya, biarkan dia selesai membuang air kecil terlebih dahulu. Lalu para sahabat membiarkan orang Arab Badui itu sehingga dia selesai membuang air kecilnya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lelaki berkenaan dan memberikan nasihat bahawa sesungguhnya masjid ini tidak boleh digunakan untuk membuang air kecil dan lain-lain kekotoran. Masjid adalah tempat untuk berzikir, solat dan membaca Al-Quran. Selepas itu, Nabi memerintahkan seseorang untuk mengambil satu bekas air dan menyirami kawasan air kencing tersebut untuk dibersihkan. Melalui kisah ini, kita diajar untuk bersabar dan menunjukkan sifat adil, ihsan dan kasih terhadap sesama manusia. Sungguh pun keadaan itu mungkin agak sukar untuk kita hadapi. Namun tindakan yang berhikmah adalah sebaik-baik kesudahan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala kesabaran kita dan membalasnya dengan rahmat dan keberkatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai kesimpulan bagi akhir khutbah pada hari ini, marilah kita menjiwai semangat sebagai seorang mukmin yang sejati. Jika kita marah, maka biarlah kemarahan itu berpadu-padu. Janganlah kita sesekali menghina dan menunjukkan rasa kebencian yang melampau terhadap saudara-saudara di sekeliling kita hanya kerana perbezaan bangsa, negara, warna kulit dan budaya. Apatah lagi menggunakan kekerasan ke atas mereka. Ingatlah, hanya ilmu dan pendidikan sahaja yang mampu mengubah diri seseorang. Semoga para pemimpin dan pihak berkuasa dapat menyusun kaedah yang terbaik untuk menempatkan mereka pada tempat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya senantiasa membersihkan hati daripada perasaan benci, membenci dan hasad dengki, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang Islam yang datang setelah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara kami yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah engkau tanamkan perasaan hasad dengki dan dendam dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha melimpah belas kasihan lagi maha pengasih." Barakallahu lakum fil Qur'an al-Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم ولقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.

0: حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إكرارا بربوبيته وإرضاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. وهي أمر الله، ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat juga adalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 26, "Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما." Dan bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni beri segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya, kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhum, pecunda-pecunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum, puteri-puteri baginda Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang mengerti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma aghfir al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya' minhum wal-amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya dari bala apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalanmu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Al-Syariatik, Seri Baduka Baginda yang dipertuan Agung As-Sultan Ibrahim, dan Seri Baduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahir Sofia, kepada Tuku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga Baduka Putera, Putera dan Puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa akhzilil kafara hamdulil sayyiati wal musyrikin wa kull man wa'atu lid-din. Allahumma farrij humum al muslimin wa qdid dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadha balada amina mutma'inna rakhiyan wa sa'ira bilad المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلام والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والفزاة والمسافرين في برك وبحرك وجودك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار. الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Selesai sudah petikan rakaman khutbah Jumaat untuk minggu ini yang dirakamkan bertempat di Masjid Sultan Abu Bakar Johor Bahru yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Imam Haji Muhammad Arif bin Muhammad Said yang bertajuk Kemuliaan di Sebalik Sempadan. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan di waktu yang sama. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor. Terus

dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang biasa meninggalkan solat Jumaat harus segera menghentikan kebiasaannya itu, atau kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati mereka, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi menjadi para pendengar. Dalam kehidupan ni setiap orang mesti ada buat kesalahan, dan apabila ada orang buat kesalahan terhadap kita, kita kenalah maafkan orang tersebut. Kita janganlah hold a grudge ataupun kita janganlah ada perasaan dendam. Dendam ni dia ibarat apabila kita ambil tangan, lepas tu kita ambil duri dan kita genggam lama-lama. Semakin lama kita genggam, semakin sakit dan semakin banyak darah yang keluar. Itulah apa jadi jika kita terlampau berpegang kepada dendam. Di sebaliknya, kalau kita buka tangan kita dan kita lepaskan duri tersebut, tangan kita akan rasa tidak sakit. Walaupun ada luka-luka, tetapi over time luka tu akan hilang dan dia akan sembuh semula. Begitu jugalah dengan dendam. Kalau kita lepas dendam dan kita maafkan orang lain, insyaAllah kita akan rasa sebuah bebanan yang terlepas. Tidak semestinya kita lupa terhadap apa kesalahan orang buat kepada kita, tetapi apabila kita let go, kita akan rasa diri kita lebih tenang. Jadi berapa dengar, maafkanlah orang lain. Sesungguhnya orang yang memaafkan orang lain adalah tanda kekuatan seseorang tersebut. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada banyak lagi pilihan lagu kerohanian Indonesia yang terbaik. Segalanya hanya di Radio Anwar, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio Anwar, anda bolehlah layari www.radioanwar.my dan stream di laman kami. Radio Anwar.
2: Anwar, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa qina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati adh-dhalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina adh-dhalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allah mansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bicara Halal adalah sebuah program yang membongkarkan segala isu dan persoalan mengenai halal. Anda nak tahu? Pastikan anda mengikuti setiap minggu hari Isnin pada jam 10 pagi semestinya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Terus mendengar Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
2: Al-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications, such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Hujung minggu adalah waktu untuk kita rehat. Ada juga yang meluangkan masa dengan keluarga untuk bersiar-siar dan berkelah. Antara tempat tumpuan adalah seperti air terjun kerana tempat ini memberikan kita suasana yang dingin dan tenang. Namun, di sebalik ketenangan itu, kita juga dapat saksikan beberapa tabiat buruk pengunjung seperti meninggalkan sampah merata-rata. Pelakuan ini mengakibatkan air terjun menjadi berbau dengan sisa makanan seperti plastik. Sisa-sisa tersebut akan mengundang lalat, lipas, tikus yang akhirnya mengakibatkan penyakit kencing tikus. Jadi sebagai masyarakat, jagalah air terjun dan sungai kita demi bumi yang bersih dan juga untuk masa hadapan kita. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat kepada anda. Segalanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
3: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMah, #MahIjPrihatin.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Radio Anur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi, para pendengar, pepatah Melayu pernah berkata, malu bertanya sesat jalan, malu berdayung perahu hanyut. Begitulah ungkapan yang menggambarkan kehidupan realiti masa kini. Kalau kita observe ataupun kita lihat, masih ramai lagi masyarakat kita yang takut untuk mencuba sesuatu perkara baru. Mereka lebih selesa untuk duduk di zon selesa mereka tanpa cabaran yang baru. Bagi mereka, tempat yang sedia ada sudah cukup untuk menyebabkan malas untuk berusaha. Jadi apabila terjadi sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku, mereka tak tahu untuk bertanya kepada sesiapa dan hanya mampu untuk jadi katak di bawah tempurung tanpa sebarang ilmu pengetahuan. Jadi para pendengar, tuntutlah ilmu dengan berusahalah untuk menjadi orang yang berjaya. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda. Sekiranya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Smile.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
3: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Bicara Kadi yang akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Pendulang Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Para peringatan dan penonton sekalian, anda boleh ikuti kami di semua platform sosial media kami, di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok Radio An-Nur, dan ikuti perkembangan terkini kami. Jadi para peringatan dan penonton sekalian, apakah itu rancangan Bicara Kadi? Jadi rancangan Bicara Kadi ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan merungkaikan tentang isu-isu perkahwinan dan juga apa-apa perkara tentang bidang kuasa kadi. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, yang mana nak kahwin ataupun tak ada plan pun nak kahwin, sama-samalah kita melayani ataupun menonton dan mendengarkan rancangan Bicara Kadi, kerana saya yakin terdapat banyak sangat faedah-faedah dan ilmu-ilmu yang kita boleh pelajari dan juga kita kongsikan kepada orang lain. Jadi bersama dengan saya pada hari ini, Sohibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor. Jadi para pendengar penonton sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah peranan kadi dalam institusi keluarga dalam Islam. Jadi soalan pertama saya, izinkan saya untuk bertanya kepada kadi besar kita sebagai permulaanlah. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah kadi itu sendiri? Mungkin ramai daripada para pendengar dan penonton, sebahagian daripadanya belum masih lagi tahu tentang makna kadi itu, ataupun ada setengah daripada mereka yang faham kadi sebagai orang yang mengijab dan kabulkan pasangan yang hendak kahwin. Dipersilakan.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ataupun salam Maju Johor. Seterusnya DJ Firhad serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat bertemu dalam program ataupun bicara kadi di Johor. Ketika ini kita bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi berbalik kepada apa yang nyatakan oleh DJ Farhad tadi, bahawa apakah yang dimaksudkan dengan qadhi itu sendiri. Elok rasanya sekiranya kita dapat melihat kepada istilah qadhi yang rata-rata difahami lah. Kalau kita lihat perkataan qadhi itu sendiri berasal daripada bahasa Arab, iaitu qadha yaqdi qadaan. Dan kalau kita lihat dari segi terminologi istilah ataupun dari segi istilah itu sendiri, iaitu qadhi seseorang yang diberikan kuasa untuk memutus, untuk menjatuhkan hukuman untuk menjadi pihak yang diberikan kuasa oleh pemerintah sebenarnya di sebuah negeri bagi menyelesaikan beberapa permasalahan ummah. Contohnya dari segi kekeluargaan, qadhi diberi kuasa untuk memutuskan, memberikan ataupun mengeluarkan hukum hubung sesuatu isu yang berbangkit. Contohnya jatuhkah tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami kepada istrinya. Namun demikian untuk sabitan jatuh ataupun tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami ianya di berbidang kuasa oleh pihak mahkamah lah. Cuma sekiranya ada sesi runding cara kaunseling dan sebagainya, di peringkat awalan ini qadhi diberi kuasa untuk menjelaskan hukum dan sebagainya lah. Cuma untuk sabitan kita perlu bawa ke mahkamah lah.
0: Okay.
4: Cuma kalau kita lihat peranan qadhi itu sendiri di peringkat sejarah Islam, awal Islam lah kan. Qadhi itulah seorang hakim. Kalau zaman ya, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, para tabi' dan tabi'in, qadhi itulah hakim, hakim itulah qadhi. Termasuk dari segi menyelesaikan pembahagian harta faraid, harta rampasan perang dululah, ini situasi dululah. Apatah lagi yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, penguatkuasaan dan sebagainya. Cuma bila kita kembali kepada realiti pada kehidupan kita pada zaman ini, fungsi dan peranan qadhi itu telah diluaskan lagi. Bahkan diwujudkan institusi kehakiman yang berasingan daripada institusi qadhi itu sendiri. Contohnya sedang penontonnya dirahmati Allah sekalian, di negeri kita ni lah, di negeri Johor yang kita cintai ini, kita mempunyai 10 daerah dan di setiap daerah mempunyai seorang qadhi ataupun dilantik yang diketuai oleh seorang qadhi, qadhi daerah. Kita ada 10 daerah, maka ada 10 orang qadhi, dan di peringkat ibu pejabat kita ada seorang qadhi besar lah. Jadi mereka ini sudah barang pastinya menjadi wakil kepada pemerintah, kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, khususnya dalam mengurus tadbir hal ehwal keagamaan di peringkat daerah. Saya ingat peringkat awal ini itu saja dulu, Cik Firhan. Mungkin kita boleh ni, silakan.
0: Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Sahibul Fadilah di atas penjelasan tersebut tentang apakah itu yang dimaknakan dengan qadhi. Jadi kalau kita dapat rujuk balik, perkataan qadhi itu memikul sebuah tanggungjawab bukan kecil, agak besar, dan juga merupakan antara wakil kepada kebawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong, di dalam hal-hal ehwal dalam bidang agama. Jadi soalan seterusnya saya kepada Tuan Kadi Besar adalah tentang boleh tak kongsikan sedikit mungkin tentang tugasan-tugasan qadhi ataupun sebagaimana yang telah dikatakan sekarang pegawai tadbir agama.
4: Terima kasih DJ Farhan. Untuk makluman kita bersama, khususnya sidang penonton, bahawa jawatan qadhi ataupun nama istilah qadhi ini sebelum ini pernah dikenali juga dengan nama pegawai tadbir agama. Dan negeri Johor bersama negeri-negeri lain yang ada di negara kita ini pernah menggunakan istilah pegawai tadbir agama. Siapakah itu pegawai tadbir agama? Beliau adalah qadhi yang menjalankan tugasan pemerintah ataupun kerajaan ataupun kebawah duli tuanku di peringkat daerah. Jadi bila kita sebut tentang apakah contoh-contoh bidang kuasa dan sebagainya, sudah pastilah saya katakan di awal tadi bahawa qadhi daerah ini ataupun qadhi ini yang bertugas menjalankan amanah di peringkat daerah ini sudah tentunya mereka memikul amanah dan tanggungjawab yang berat sebenarnya. Perlu mengurus hal ehwal ummah atau masyarakat Islam di daerah tersebut. Bukan saja beliau dipertanggungjawabkan mengurus tadbir, pentadbiran kerajaan ataupun awam itu sendiri di pejabat qadhi daerah, termasuklah tata cara keuangan, tata kelola keuangan dan sebagainya. Kemudian qadhi daerah juga bertanggungjawab mengetuai perjalanan urusan hal ehwal pengurusan masjid dan surau di daerah berkenaan. Qadhi daerah juga dipundakkan di bahu mereka amanah untuk memastikan amar ma'ruf itu berlaku di daerah masing-masing. Sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan sentiasa memastikan mencegah kemungkaran. Ini tanggungjawab yang berat. Selain daripada urusan yang yang menjadi tulang belakang mereka, backbone, orang putih kata, iaitu mengetuai urusan hal ehwal perkahwinan di daerah, termasuklah urusan mereka yang datang ke pejabat qadhi di daerah untuk menguruskan hal ehwal perkahwinan. Qadhi sebenarnya diberi kuasa untuk memproses, untuk meluluskan. Bahkan qadhi juga diberi kuasa untuk menghalang ataupun menangguhkan buat seketika permohonan kebenaran untuk berkahwin. Nah, contohnya seperti qadhi mendapati mendapati bahawa pasangan ini tidak boleh meneruskan hasrat mereka untuk berkahwin, maka qadhi akan putuskan mereka perlu menangguhkan perkahwinan. Contohnya apa? Mereka ini ataupun bukan sahaja pasangan tetapi salah seorang pun cukup dah mempunyai penyakit, bakal isterinya mempunyai penyakit, penyakit sama ada datang atas ikhtiar mereka suatu waktu dahulu ataupun mungkin berlaku kemalangan. Kemalangan kadang dia contoh bleeding, darah banyak tumpah, ambulans mungkin on the way, masyarakat nak bantu tapi darah banyak tumpah. Contoh pergi ke klinik dan sebagainya, ni dululah, sekarang tak ada lagi berlaku. Contoh darah yang minta maaf cakap lah positif HIV dan sebagainya. Jadi adakah kita nak salahkan mangsa atau pasangan tadi tu setelah disembuh? Mungkin ni contoh lah, contoh. Jadi dia macam kesilapan, human error lah, ataupun technical dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan, bukan kita halang terus, nasihatkan, kita tangguhkan supaya mereka membuat rawatan terlebih dahulu sehingga mana mereka benar-benar didapati sehat dan doktor di Kementerian Kesihatan memberikan suatu jaminan bahawa sihat dan layak untuk mendirikan rumah tangga. Pandangan pakar tu kita ambil kira dan qadhi akan berpuas hati meluluskan permohonan perkahwinan tersebut. Oleh kerana bicara kita Cik Firat kali ini menjurus kepada hal perkahwinan, saya akan fokuskan di situlah. Sebenarnya tanggungjawab tu banyak, selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, qadhi juga di peringkat daerah memastikan pentadbiran agama Islam itu dapat berjalan dengan lancar, bertanggungjawab untuk membangunkan image Islam yang baik, yang cemerlang, yang menyantuni masyarakat non Muslim itu sendiri. Dan sebab kita kena faham bahawa Islam adalah agama yang bersifat inklusif, dia bukan eksklusif hanya orang tertentu, hanya bangsa-bangsa tertentu saja. Tak, Islam ni milik universal lah kan, ya. Selain daripada bangsa Arab, Islam bukan milik orang Arab, bukan milik dalam konteks Malaysia ni, bukan orang Melayu saja, orang India, orang Iban, Kadazan,
5: betul,
4: ya. Mereka boleh mendekati Islam. Sebab tu kita perlu menzahirkan cerminan yang baik yang mencuit hati mereka bahawa indahnya Islam itu menyentuhi masyarakat, termasuklah masyarakat bukan Islam.
5: Ya, betul.
4: Okay.
0: Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Khatib Besar di atas penjelasan tersebut. Ya, saya setuju dengan pernyataan terakhir, kita sebagai umat Islam haruslah menjadi kudwatul hasanah ataupun contoh yang baik kepada masyarakat di luar sana, kerana Islam ini sifatnya adalah inklusif dan bukanlah eksklusif. Islam adalah untuk semua dan Islam adalah syumul. Jadi para pendengar sekalian, kita akan lihat seketika, jumpa anda selepas ini, Bicara Kadi Adi Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
6: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
7: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
9: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
10: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
9: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
11: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
0: Kembali semula dalam rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi bersama dengan saya pada hari ini, jemputan kami, Sahibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Solo, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar dari Johor. Jadi, Sahibul Fadilah, izinkan saya tanyakan teruslah soalan terakhir kita pada hari ini, iaitu apakah ada punca kuasa dari sudut undang-undang yang membolehkan Tuan Kadi menjalankan tugasan mereka?
4: Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan, soalan yang sangat baik untuk perkongsian sidang penonton lah khususnya. Alhamdulillah, sudah barang pastinya qadi daerah ya, tuan-tuan ni, maksudnya ketua di pejabat qadi daerah ni, ada sebahagian daripada kalangan masyarakat kita dipanggil sebut pejabat agama. Pejabat agama nak ke mana tu? Nak ke pejabat agama. Sekarang nama dia pejabat qadi daerah. Di Mersing ke Bertupat dan sebagainya. Jadi di sana ada seorang ketua dia yang sebut sebagai qadi, qadi daerah, ketua dia. Yang mewakili pihak berkuasa agama di peringkat negeri, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada Kebah Duli Tuanku, menjadi salah seorang wakil kepada Kebah Duli Tuanku. Jadi ada orang tanya, ustaz, habis tu ada istilah naib qadi tu macam mana? Ada tanya macam tu. Kan naib qadi ada juga, kita mendengar kan di kampung-kampung kan. Sebenarnya istilah tu ada dan mereka pun merupakan pegawai ataupun individu yang menjadi wakil kepada qadi daerah. Cuma tugas mereka hanya satu saja. Satu tu maksudnya menjurus kepada hal ehwal perkahwinan. Berbeza dengan ketua dia. Qadi daerah ni, kalau orang putih kata bos lah. Ketua yang mengurus pejabat agama ataupun pejabat qadi di daerah tu, dia ketua dia ni mengetuai 8 unit ataupun bahagian di situ. Jadi sudah barang pastinya tugasnya berat. Bukan kita nafikan tugasan naib qadi itu tak berat. Berat jugalah bagi mereka lah. Tapi naib qadi ini dalam istilah lain disebut sebagai penolong pendaftar nikah dan cerai. Kadang-kadang kita balik kampung nampak Pak Naib. Pak Naib nak ke mana? Pak Naib ni pun ada juga istilah. Orang faham Pak Naib ni ketua kampung. Ada setengah tempat lah kan. Tapi di Jabatan Agama, di pejabat qadi daerah ni, ada istilah naib. Naib qadi. Naib qadi adalah individu yang dilantik, yang direkomen ataupun diberikan sokongan oleh qadi daerah untuk dilantik. Yang melantik, bidang kuasa melantik Majlis Agama Islam di peringkat negeri lah. Untuk apa? Membantu tugasan qadi daerah, bos dia lah. Contoh yang paling jelas ialah menjadi wakil untuk menikahkan masyarakat Islam di mukim-mukim, di kampung-kampung. Itu tugasan mereka. Jadi beza tak ustaz? Memang beza. Naib qadi dengan qadi daerah berbeza. Qadi daerah dia bukan saja satu bidang yang

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Motivasi dan Rasa Kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permaini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Saudara-saudari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun tuan-tuan, saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia. Kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni, keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan? Contoh, mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halalan thayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ni hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia.
1: Sekian tadi rancangan Motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Mendorong Diri Sendiri.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Baghdad Afloh Adam pelapa panggil waktu solat maghrib per jam 7.14 malam bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Malaysia, Pulau-Pulau Pekatan. Waktu solat maghrib per jam 7.16 malam. Untuk daerah Pantai Kelang, waktu solat maghrib per jam 7.18 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib per jam 7.21 malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Allah sebagai Tuhanku. Tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu Jaya Muhammad.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zhalimin وَجَعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا

0: him kalban min kilabik, ya kahar, ya jabbar, ya muntakim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha, Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
2: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasiku.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada sesi tazkirah pada kali ini, insyaAllah bersama saya Ustaz Muhammad Bukhuddin bin Ismail, pada tajuk berkaitan dengan sabar. Tajuk ini telah pun dinyatakan dan dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Pada kali ini saya akan berkongsi bersama dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hadis. Hadis yang berkaitan dengan sabar pada ketika kita ini ditimpa musibah. Iaitu pada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan telah meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin," dia kata. Alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu. "Inna amrahu kullahu lahu khair." Sesungguhnya semua yang baik-baik itu hanyalah setiap perkara yang terjadi itu mereka akan anggap sebagai kebaikan. Walaisa zalika li ahadin illa li mukmin. Jadi orang kata tu setiap satu itu alangkah hebatnya kehidupan seorang yang beriman itu setiap perkara yang terjadi mereka akan anggap sebagai kebaikan. Jadi apabila dia kata in asabat husarra syakara fakana khairan lahu, apabila mereka mendapat ketenangan hidup, orang beriman ini dia akan bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar, dia kata apabila ditimpa kesusahan seperti bencana dia akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bersama sanadnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan antara ciri orang yang beriman itu ialah mereka ini cirinya yang nampak zahir pada kita adalah sentiasa dalam keadaan sabar. Tidak mudah melenting, tidak mudah marah. Jadi Allah Ta'ala kata Rasulullah SAW beri petunjuk isyarat yang jelas bahawa mereka yang sabar itu adalah orang yang beriman. Bagaimana nak tahu dia ini sabar ke tidak? Jadi hadis ini memberi penjelasan yang cukup cantik. Iaitu apabila mereka mendapat kebaikan, dia bersyukur. Dan apabila ditimpa musibah, dia itu tidak mudah, orang kata itu putus asa dengan kehidupan, tidak mudah menyalahkan takdir. Tetapi dia bersabar atas segala musibah yang diturunkan kepadanya. Jadi seterusnya pada hadis lain, kalau kita tengok, berkaitan dengan sabar pada musibah ini, satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, iaitu maula Rasulullah SAW, iaitu pembantu kepada Rasulullah SAW. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW menceritakan Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid bin Harithah ini menceritakan bahawa Zainab yang ini anak perempuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim satu utusan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan itu memberitahu Nabi Muhammad bahawa Zainab berkata, anak saya hampir meninggal dunia. Marilah datang melihatnya. Jadi kemudian Nabi Muhammad SAW menghantar urusan bertemu dengan Zainab. Utusan itu menyampaikan salam kepada baginda dan kemudian menyampaikan pesanan kepada Zainab. Jadi apa pesanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyampaikan bahawa innallaha ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma fala tasbir wala tahtasib. Yang bermaksud Allah memberi dan boleh mengambil semula semua yang diberikan kepada kamu. Allah juga yang menentukan hari kematian. Jadi hendaklah kamu bersabar dan berazam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis ini Rasulullah memberi isyarat bahawa anaknya sendiri iaitu Zainab. Bahawa anak kepada Zainab ini telah mengalami satu kesakitan, satu penyakit. Jadi dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat anaknya. Jadi Rasulullah hanya menyampaikan berita itu bahawa setiap musibah itu hendaklah kita bersabar dan berazam untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan musibah yang diturunkan itu. Jadi kalau kita lihat pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sifat sabar itu adalah amat penting bagi orang yang beriman dalam apa jua cara dan dalam apa jua keadaan apabila ditimpa musibah. Sebagaimana kuat sekalipun, hendaklah kita ini bersabar dan sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya Rasulullah SAW menyatakan bahawa ada dalam satu cerita bahawa Rasulullah SAW menceritakan ada pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Jadi apabila seorang tukang sihir itu sampai kepada usia tua, dia berkata kepada raja tersebut, "Saya ini sudah tua, oleh itu berilah seorang remaja yang boleh diajarkan untuk diperturunkan ilmu sihir itu kepadanya." Jadi raja itu pun menghantar seorang remaja kepada tukang sihir itu untuk mempelajari ilmu sihir. Jadi dalam perjalanan remaja ini belajar ilmu sihir, dia bertemu dengan dalam perjalanannya itu dia bertemu dengan seorang ilmuwan yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para alim itu sedang memberikan ceramah dan remaja ini tertarik dengan ceramah berkenaan. Jadi setiap hari remaja itu ingin mempelajari ilmu sihir, dia akan singgah ke rumah ilmuwan ini untuk mempelajari ilmu tersebut sebelum dia pergi kepada tukang sihir tersebut. Jadi pada satu hari ketika remaja itu dalam perjalanan, dia terserempak dengan seekor haiwan yang besar. Haiwan itu menghalang perjalanan orang awam di situ. Remaja itu berkata, "Pada hari ini saya mau uji ajaran siapakah yang lebih baik, ahli sihir ataupun ilmuwan tersebut." Lalu dia pun mengambil sebiji batu dan berkata, "Ya Allah, sekiranya ajaran ilmuwan itu lebih engkau sukai berbanding ajaran ahli sihir, maka matikanlah haiwan ini supaya orang awam dapat melalui jalan ini." Dia pun melontarkan batu tadi, lalu haiwan tersebut pun mati sehingga orang awam itu dapat melalui jalan tersebut. Kemudian remaja itu bertemu kembali dengan ilmuwan itu dan menceritakan peristiwa yang berlaku. Ilmuwan itu berkata, "Wahai anakku, sekarang ini kedudukan kamu lebih jauh mulia daripada aku. Berdasarkan pemerhatian aku, selepas ini kamu akan mengalami pelbagai cubaan. Sekiranya kamu mengalami cubaan itu, jangan kamu ceritakan yang kamu belajar daripada saya." Kemudian remaja itu menjadi semakin popular sehingga dapat menyembuhkan pelbagai penyakit, dapat menyembuhkan penyakit buta dan kusta. Jadi orang ramai datang bertemu dengan remaja tersebut. Jadi perkara ini akhirnya diketahui oleh sahabat raja yang buta matanya. Sahabat raja itu menemui remaja tadi dengan membawa pelbagai hadiah. Beliau berkata, "Semua hadiah ini untuk kamu, sekiranya kamu berjaya menyembuhkan penyakit saya." Jadi apa yang remaja itu jawab? Remaja itu berkata, "Sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan sesiapa. Hanya Allah sahaja yang dapat menyembuhkan penyakit. Sekiranya Tuan mahu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit Tuan." Jadi sahabat raja itu beriman kepada Allah. Tidak lama selepas itu, penyakit butanya pun sembuh. Jadi selepas peristiwa itu, sahabat raja tadi bertemu dengan raja Jadi raja bertanya, siapakah yang memulihkan penglihatanmu itu? Sahabat raja itu menjawab, Allah Tuhan saya. Jadi raja bertanya, adakah kamu mempunyai Tuhan selain daripada saya? Sahabat raja pun jawab, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Mendengar jawapan itu, raja menjadi marah dan menyiksa sahabat itu tanpa henti. Sehingga sahabatnya itu memberitahu tentang remaja berkenaan. Jadi raja pun memanggil remaja itu dan berkata, wahai anakku, rupa-rupanya ilmu sihir itu sudah semakin hebat sehingga dapat menyembuhkan orang yang buta. Tapi remaja itu jawab, sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan penyakit apapun, hanya Allah sahaja yang menyembuhkan segala-galanya. Disebabkan jawapannya itu, remaja itu juga diseksa tanpa henti sehinggalah dia memberitahu tentang gurunya iaitu ilmuwan itu. Jadi raja pun memanggil rahib itu dan berkata, keluar kamu daripada agama kamu. Namun ilmuwan itu enggan menurut perintah raja. Lalu raja pun marah dan meminta supaya digergaji kepala rahib itu. Dan akhirnya rahib itu digergaji kepalanya dan jatuh kepala rahib itu. Kemudian dipanggil pula sahabatnya tadi untuk beriman, untuk menolak agama tadi. Jadi sahabat raja itu pun menolak dan menerima hukuman yang sama. Jadi remaja itu pun dipanggil keluar. Keluar kamu daripada agama ini, perintah raja itu. Jadi remaja itu pun enggan mengikut perintah arahan raja. Kemudian raja itu memerintah kepada beberapa orang pengawalnya, bawa budak ini ke sebuah gunung, bawa dia ke gunung itu. Apabila sampai dia ke puncak, jika dia masih enggan berganjak daripada pendiriannya, campakkan sahaja dia ke bawah. Kemudian apabila mereka sampai di atas gunung itu, remaja itu pun berdoa, ya Allah, lepaskanlah hambamu ini daripada semua orang ini dengan izinmu. Tiba-tiba gunung itu bergegar kuat dan semua pengawal raja itu jatuh ke bawah. Dan raja itu kembali ke istana raja. Jadi raja bertanya kepada remaja itu, apa yang telah kamu lakukan? Jadi remaja itu menjawab, Allah menyelamatkan saya daripada siksaan mereka. Kemudian diserahkan pula kepada pengawal yang lain untuk bawa ke tengah lautan. Jadi apabila sampai ke tengah lautan, sekiranya remaja itu masih enggan, diperintahkan supaya dicampak ke dalam laut. Tetapi apabila tiba di tengah lautan, remaja itu berdoa pada doa yang sama. Ya Allah, lepaskan saya daripada semua orang ini dengan izinmu. Tiba-tiba kapal itu terbalik dan jatuh semua pengawal tadi ke dalam laut. Kemudian remaja itu diselamatkan dan kembali semula ke istana. Jadi raja bertanya, apakah yang terjadi kepada kamu? Jadi remaja itu menjawab, Allah menyelamatkan saya daripada siksaan mereka. Dia berkata, Tuan tidak dapat membunuh saya sehingga Tuan sudi melakukan apa yang saya perintahkan. Raja bertanya, apakah perintah itu? Tuan kumpulkan semua orang di tengah padang dan Tuan ikat saya di sebatang pokok. Kemudian ambil panah anak panah saya ini dan letak busurnya serta ucapkan, dengan nama Allah Tuhan kepada anak ini, kemudian panahlah saya. Sekiranya Tuan melakukan perkara ini, baru Tuan dapat membunuh saya. Mendengar penjelasan tersebut, raja pun mengumpullah semua rakyatnya dan diikat remaja itu di sebatang pokok. Kemudian raja itu menyebut, dengan nama Allah Tuhan kepada anak ini. Lalu dimemanah remaja itu dan terkena pada dadanya. Jadi remaja itu meletakkan tangan ke dadanya lalu meninggal dunia. Jadi orang ramai yang berkumpul itu semua berkata, kami semua beriman kepada Allah, Tuhan kepada anak ini. Mereka pergi berjumpa raja dan bertanya, adakah Tuhan mengetahui apa yang Tuhan takutkan selama ini? Jadi benar, apa yang Tuhan takutkan itu sudah tiba, iaitu berkenaan keimanan pada pengikut Tuhan. Jadi raja dengan marahnya telah menitahkan semua orang dihumban ke dalam parit besar yang dinyalakan api. Dan pada ketika itulah ada seorang anak yang memujuk emaknya supaya bersabar, wahai ibu, sesungguhnya ibu berada dalam kebenaran. Jadi ini cerita ini telah direkodkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi berdasarkan kisah ini, dapat kita ketahui bahawa musibah yang diterima oleh kita, sama ada musibah itu bersifat, orang kata tu, musibah pada keadaan kita, musibah pada suasana kehidupan kita, dan musibah itu semuanya untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita bersama. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuknya Sabar Pada Musibah.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
7: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Wani Syaz. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah pula, anda pulang memanggil waktu solat isyak pada jam 8.25 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelab Kota Tinggi, Malaysia, dan pulang perkataan, waktu solat isyak pada jam 8.27 malam. Untuk daerah Putih Angklung, waktu solat isyak pada jam 8.29 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.32 malam. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat isyak kepada kaum muslimin dan muslimat. An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Kencing Manis ataupun Diabetes di Kalangan Orang Muda. Zaman dulu, kencing manis ni dikenali sebagai penyakit orang tua. Umur 40, 50, 60 baru ada kencing manis. Tapi lately ni, kita boleh lihat rakan-rakan kita berumur 20-an, 30-an dah terkena kencing manis dan dah start ubat kencing manis sama ada ubat makan ataupun cucuk insulin. Kencing manis ataupun diabetes sebenarnya ada dua type. Type 1 ialah dos yang pankreas mereka tidak boleh mengeluarkan insulin. Ini kebanyakannya terkena terhadap kanak-kanak. Diabetes type 2 pula ialah di mana lifestyle mereka mengecutkan mereka punya pankreas dan pankreas mereka gagal untuk menghasilkan insulin. Yang ini kita panggil insulin resistant. Antara punca diabetes ataupun kencing manis ni yang diketahui ialah gaya hidup seperti kerap makan karbohidrat ataupun gula tinggi, kurang exercise dan penjagaan tidur yang tidak berkualiti. Acap kali kita risau anak-anak kita atau cucu-cucu kita bermain gadget, tapi kita tak risau pula anak cucu-cucu kita minum teh tarik kat mamak ataupun beli boba teh ais di mall. Bayangkan gula yang banyak dalam darah kita menjadi pekat dan akan merosakkan organ-organ dalaman badan kita. Antara komplikasi yang sering kita lihat di kalangan orang muda yang disebabkan oleh diabetes atau kencing manis ni ialah stroke, kegagalan fungsi buah pinggang, saraf rosak, buta dan of course ramai yang pernah dengar potong kaki lah, yang disebabkan oleh diabetic food. Jadi untuk elak dan mencegah daripada kita dapat penyakit diabetes type 2 pada usia muda ni, ialah kita mulakan dengan gaya hidup sihat, kurangkan air manis, banyakkan air suam ataupun air mineral, aktifkan diri, join zumba ataupun aktiviti-aktiviti bersukan. Masa depan kita bermula dengan tabiat kita pada hari ini. Itu saja masa yang kita ada buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: aku. Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'amir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya
2: Tayammum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Mewata dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah Tayammum. Pengertian Tayammum merujuk kepada kitab fiqah. Dari segi bahasa bererti tujuan, sementara pada syarak pula adalah menyapukan debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan niat dan cara yang tertentu. Syarat-syarat mengharuskan Tayammum ada 6. Pertama, sebenar uzur sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Tidak sah tayammum jika syak masuk waktu walaupun berbetulan masuk waktunya. Tiga, telah mencari air di tempat tinggal dan jiran-jirannya. Jika tidak didapati, hendaklah dia mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota badannya. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat itu tidak kira sama ada pada masa itu atau akan datang. Yang keenam, menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Itulah dia syarat-syarat harus tayamum. Maka fardu tayamum pula ialah yang pertama, kena ada niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf atau seumpamanya. Lafaz niat bertayamum iaitulah nawaitu tayammuma liistibahati fardis solat. Dalam bahasa Malaysianya, sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat. Kemudian, yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota badan. Dikira memadai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah dan niat ini berkekalan hingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu yang tersebut. Kemudian yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Yang keempat, menyapu kedua tangan serta dua siku bagi tepukan yang kedua. Yang kelima ialah tertib. Kemudian sunat-sunat tayammum. Sunat tayammum antaranya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mula menepuk tanah. Yang kedua, menyapu muka dari bahagian atas ke bawah. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan daripada tangan kiri. Yang keempat, kurangkan penggunaan debu seperti dengan cara menepuk kedua-dua tepi tangannya. Yang kelima, menjarang-jarangkan anak jari ketika menepuk debu. Yang keenam, menyelati anak-anak jari jika debu telah mengenai antara anak-anak jarinya. Jika tidak mengenai debu di antaranya, wajiblah diselati. Yang ketujuh, jangan diangkatkan tangan ketika menyapu kecuali setelah seumpama sapuannya, sekecuali setelah sempurna sapuannya. Yang kelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, melebihkan sapuan daripada bahagian yang wajib disapu. Kesepuluh, menanggalkan cincin yang dipakai bagi tepukan yang pertama. Yang kesebelas, membaca doa yang kemudiannya daripada wuduk setelah selesai tayammum. Yang kedua belas, tidak menyapu lebih daripada sekali. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wuduk batal juga tayammum. Yang kedua, mengetahui ada air walaupun sedikit jika tayammum kerana ketiadaan air. Yang ketiga, murtad. Seterusnya, tayammum kerana junub dan hadas kecil. Bagi seorang yang berjunub, harus mendahulukan tayammum membasuh mengikut yang dikenakinya. Dua, bagi yang berhadas kecil hendaklah bertayamum di waktu membasuh anggota lukanya sebagai ganti. Tidak disyaratkan tertib dengan membasuh anggota itu dengan tayamum yang menggantikan tempat lukanya kerana satu anggota, tetapi wajib tertib dengan anggotanya yang lain. seperti lukanya di tangan, wajiblah dibasuh mukanya dahulu. Kemudian barulah tayamum sebagai ganti tempat lukanya, kemudian dibasuh anggota yang baik atau dibasuh semua anggota yang baik. Kemudian bertayamum ganti tempat lukanya. Dengan ini tidak boleh bertayamum pada luka tangannya sebelum selesai membasuh mukanya. Jika ada balutan tempat atau balutan di atas anggota badan yang luka yang tidak boleh dibuang, hendaklah membasuh anggotanya yang baik, kemudian menyapu air di atasnya dan juga bertayamum bagi menggantikan tempat yang tidak sampai air di bawahnya. Tayamum ini pada muka dan kedua-dua tangan. Saudara-saudara sekalian, qada salat bagi yang bertayamum. Wajib mengqada salat bagi kes tayamum kerana balutan, yakni tampalan pada anggota tayamum secara mutlak. Yang kedua, jika bukan pada anggota tayamum seperti balutan pada kaki, yang merupakan tempat yang wajib dibasuh ketika berwuduk. Jika balutan itu dilekatkan ketika sedang hadas, wajib diqada. Jika balutan itu dilekatkan ketika suci tetapi ada najis yang tidak dimaafkan pada tempat itu, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan tetapi banyak anggota yang baik di bawah balutan itu melebihi hajat, yang melebihi keperluan menggunakannya, wajib juga diqada. Jika dilekatkan balutan itu ketika suci dan tidak ada najis yang tidak dimaafkan dan anggota yang baik di bawah balutan itu sekadar hajat, tidaklah wajib diqada. Kemudian kita lihat kepada satu tayamum satu fardu. Wajib tayamum bagi tiap-tiap kali hendak mengerjakan perkara yang fardu dan solat yang dinazarkan. Yang kedua, tidak boleh bagi satu kali tayamum untuk mengerjakan dua solat fardu atau bagi dua tawaf fardu atau antara solat fardu dan tawaf fardu atau antara solat Jumaat dan khutbah. Tiga, harus dengan sekali tayamum untuk mengerjakan solat fardu dan mengulanginya solat tersebut, harus juga bagi satu fardu dengan beberapa perkara yang sunat. Begitulah perkara-perkara yang berkaitan dengan tayamum. InsyaAllah kita bersama lagi di siaran yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya
2: Tayamum. Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
7: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
8: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, iaitu sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan Isyak bagi menandakan masuknya waktu Isyak bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
4: An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum syarral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa syururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min syarri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
7: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik dan juga penerbit rancangan, iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Terus mendengar Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazir bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دبتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر. Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad